0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
2: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
1: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
2: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
1: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
2: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
1: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
2: Wah, in this economy, yang begini nih harus dimanfaatin.
1: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
3: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: Momen random versi kamu.
1: 96 FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia. Sudah waktunya kita beroversharing alias gosip-gosip dikit ya hari ini. Soalnya Clay, teman gosip saya gak ada. Jadi ya kita gosipnya sendiri sama saya dan pastinya sama kamu yang mendengarkan sekarang. Tapi ngomongin soal gosip atau oversharing kita hari ini, saya bakalan flashback sedikit ke waktu kuliah. Di waktu kuliah kan kita selain ngerjain tugas, ngejar IPK, ngejar gelar doktor mungkin, atau S1-nya, ngejar gelarnya gitu ya. Ada satu hal yang bikin saya dulu tuh rajin atau semangat datang ke kampus, karena dulu tuh saya punya odo-odo alias crush atau dulu tuh crush saya itu, saya biar gampang bilangnya odo-odo saja. Dulu odo-odoku itu dia beda fakultas sama saya. Dan karena beda fakultas itu, jadi kayak kita tuh buat ketemunya tuh susah. Nah, terus karena saking pengennya sering ketemu, jadi saya dulu sering datang ke satu tempat yang namanya itu kantin lah, kantin yang paling terkenal gitu ya di kampus saya dulu. Jadi kayak kita ketemunya di situ karena jadwal kuliahnya beda gitu ya, sahabat suara. Mungkin kamu waktu kuliah juga punya gebetan yang beda fakultas atau beda jurusan. Bahkan pacar saya sekarang juga itu beda jurusan loh sama saya, tapi seru tahu. Dulu waktu kuliah saya jadi semangat ngerjain skripsi karena ada yang satu temenin gitu ya. Dan kalau ada yang bikin semangat tuh jadi rasanya happy aja, walaupun juga teman-teman sih, tapi ya teman-teman pada umumnya teman-teman kampus aja ya, kita ketemunya pas kelas aja terus nongkrong bareng. Tapi seru tahu kalau punya gebetan waktu kuliah itu. Kalau kamu sahabat suara waktu kuliah dulu punya enggak gebetan yang beda fakultas atau beda jurusan mungkin? Kasih tahu kita di WhatsApp 0818089606 atau DM kita di Instagram @iswara.mks.

Milonama FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Ipang, sahabat kecil. Ini dulu salah satu lagu favorit saya waktu kecil. Dulu waktu kecil banget saya sering pergi ngaji sama teman-teman, terus ikut lomba ngaji juga. Aduh, saya kangen deh masa-masa waktu itu. Apakah saya harus ke Jawa Tengah? Karena di Jawa Tengah akan menjadi tempat bertemunya putra-putri terbaik Indonesia dalam MTQ Nasional 2026 ke-31. Dari berbagai penjuru negeri, para hafilah hadir membawa semangat syiar Al-Quran, persaudaraan, dan harmoni. Catat ya tanggalnya nih sahabat suara, acara ini akan berlangsung mulai 11 sampai 20 September yang tersebar di 12 venue ikonik di Semarang seperti di Simpang 5, Masjid Agung Baitur Rahman, sampai Masjid Agung Jawa Tengah loh. Pembukaannya ini sangat meriah yang akan diselenggarakan Jumat 11 September 2026. Berarti besok ya nih pembukaannya di venue utama lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Selain menyaksikan lomba tilawah, tahfiz, dan kaligrafi secara langsung di berbagai titik di Semarang, sahabat suara juga bisa menikmati berbagai side event yang seru banget nih. Seperti pameran bazar, ada UMKM, ada juga job fair buat kamu yang mungkin cari kerja. Dan buat kamu yang pengen nonton dari rumah nih, pengen nonton dari rumah secara langsung, tenang aja. Ada media center di Simpang 5 atau nonton live streamingnya di kanal Bimas Islam TV. Sekali lagi ya, di kanal Bimas Islam TV. Untuk informasi selengkapnya bisa diakses di website lptki.jatengprof.go.id. Sekali lagi ya, di website lptki.jatengprof.go.id dan Instagram @diskomdigi_jateng. Makanya yuk datang langsung ke Semarang atau bisa saksikan keseruannya secara daring. Mari sukseskan MTQ Nasional 2026 demi generasi yang cinta Al-Quran.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Jazz dengan teman bahagia. Teman bahagia yang nemenin kamu waktu kuliah, waktu skripsian, atau waktu malah waktu maba gitu ya, waktu mahasiswa baru itu. Wah, ini banyak banget sih yang cerita kalau misalnya waktu kuliah tuh banyak gebetannya. Ini biasa pasti cowok-cowok sih yang banyak gebetannya. Kayak si Hakam di WhatsApp yang cerita dia tuh dulu pernah punya gebetan yang beda fakultas. Karena si Hakam ini dia tuh anak teknik. Terus dia si ceweknya ini anak FISIP. Awalnya itu tuh kenal dari teman yang ngajak ngobrol dan ngopi bareng. Terus jadi sering ngobrol. Aduh, sayangnya sampai lulus cuma jadi teman. Hakam, kataku, mungkin Hakam kamu soalnya anak teknik sih. Anak teknik tuh biasa kayak orang atau bahkan sih tuh agak ragu gitu ya sama anak teknik, karena biasa anak teknik itu kayak playboy atau gebetannya tuh ada di mana-mana. Jadi Hakam, kamu hati-hati ya. Dan bahkan buat cewek yang akan deketin kamu juga kayaknya perlu hati-hati deh. Tapi ada juga Maya di Instagram yang cerita kalau dia dulu tuh pernah, karena kemarin tuh awalnya ketemu di acara kampus. Saya tuh anak ekonomi, terus dia anak kedokteran, terus kepoin Instagramnya dan langsung follow. Ih, cepet banget Maya. Maya, kamu ini cepet banget ya cari gebetannya. Awalnya cuma dari acara kampus. Wah, saya nggak kebayang sih masa-masa waktu kuliah itu emang seru-serunya sih cari-cari gebetan gitu. Karena ya udah, waktu kuliah kan kayak selain datang ke kampus, ada kegiatan, ada organisasi. Belum lagi kalau di akhir semester tuh banyak ujian ya kan, pasti sering ini ya, sering ngafe bareng, nugas bareng, bahkan skripsiannya pun bareng. Tapi ada yang nggak bikin bareng sih, kalau misalnya ternyata gebetannya nggak cuman satu, nggak cuman kamu.

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.

9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Salma Salsabil, jenuh tapi butuh. Sampai kayak saya sih, sebenarnya jenuh banget ya. Waktu kuliah dulu, saya jenuh banget ngerjain skripsi. Tapi saya harus menyelesaikan itu. Soalnya kalau enggak, bisa dimarahin ya. Tapi ngomongin soal perkuliahan nih, ada info nih. Dari lulusan dokter di Finlandia tuh dapat topi dan pedang loh. Wah. Kalau di sini kan kita pakainya biasa topi kayak toga gitu, sama baju wisuda itu pun biasanya disewa ya, ininya kayak outernya gitu. Tapi di Finlandia dapat gelar doktor ternyata nggak cuma dapat ijazah aja loh. Ternyata lulusan PhD-nya malah dapat topi sutra tinggi yang kayak bagus banget gitu, dan juga pedang seremonial. Waduh, sih ini nggak kebayang nih gimana cara pakainya ya. Dan ini tuh ternyata jadi simbol kebebasan akademik dan tanggung jawab buat menjaga ilmu. Wah, benar sih. Ini berarti ada makna terdalamnya gitu loh. Selain cuma dikasih pedang dan topi, tapi ada pride tersendirinya juga nih, sahabat suara. Ternyata tradisi ini tuh sudah ada sejak abad ke-17 dan masih dipakai sampai sekarang di beberapa universitas di Finlandia. Dan yang bikin uniknya nih tuh, pedangnya tuh dibikin khusus dan dibeli sendiri sama lulusannya. Sementara desain topinya juga punya aturan yang ketat. Upacaranya juga gak digelar setiap tahun loh, tapi cuma di waktu-waktu tertentu. Oh, jadi ini topi sama pedangnya tuh dibeli sama lulusan ya. Jadi ada kayak kenang-kenangannya gitu ya. Kalau misalnya sudah wisuda, pulangnya bawa topi dan pedang itu. Wah, sahabat suara, kalau pulang wisuda kamu bawa apa? Kalau saya sih pulang wisuda bawa capek ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Thank you Indonesia.
1: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih ditemenin sama Nabil Putri. Dan kayaknya selain kita oversharing ya soal gebetan kamu waktu kuliah, kan pasti ada tuh masa-masa kayak aduh stres banget, pengen marah deh. Karena setiap orang tuh pasti kalau lagi marah punya caranya masing-masing ya buat keluarin unek-uneknya. Kayak misal ada yang tiba-tiba diem, ada yang tiba-tiba gak ngeluarin unek-uneknya. Kayak misal ada yang tiba-tiba diem, ada yang tiba-tiba gak mau ngomong.

0: Silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Good morning everyone, this is Rory Wulansari speaking, melaporkan dari Jalan Opu Dengri Salju. Terjadi kemacetan yang parah, luar biasa, bombastis bombaya, karena antrian SPBU-nya benar-benar chaos banget. Jadi kalau misalnya ada sahabat Suara yang mungkin mau lewat daerah sekitar Opu Dengri Salju, Pajongadengale, KS Tubun, ini please mending kamu cari alternatif jalan lain. Dan kalau misalnya kamu punya hal yang urgent, harus mepet-mepet waktunya, jangan ini deh, jangan yang mepet-mepet untuk berangkatnya, harus pakai estimasi waktu yang lebih panjang lagi, karena kayaknya di mana-mana jalanan lagi macet parah dan lagi chaos. Semangat semuanya untuk yang lagi di jalan.

namanya PMI Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Sobat Suara masih di oversharing bareng Nabil, karena tadi tuh kita udah bahas nih soal kalau kamu marah lebih sering diam atau ngomel. Tapi akhir-akhir ini Sobat Suara saya jadi sering marah tau. Marah karena siang-siang saya harus pergi ngantri bensin, pulangnya ketemu lagi sama mati lampu malam-malamnya. Nah, tapi nih ada Sahabat Suara yang ngobrol nih atau cerita soal hal yang biasa dia lakuin kalau lagi marah. Ada Farul di WhatsApp yang dia cerita kalau misalnya dia tuh kalau marah sukanya ngomel. Farul, ini kamu cowok tapi kamu suka ngomel. Kalau masalahnya memang perlu dibicarakan, tapi kalau cuma hal sepele mending diam aja sih, daripada energinya habis buat debat. Setuju banget sih Farul. Kalau misalnya Farul nih udah punya pasangan, kalau Farulnya salah atau pasangannya salah, mending udah deh, mending gak usah diajakin debat, karena ujung-ujungnya tetap kamu yang salah, Farul. Ada juga nih Clara di Instagram yang cerita kalau marah sih tergantung dari masalahnya. Kalau hal kecil sih saya bakalan diam, tapi kalau sudah berkali-kali terus dilakukan biasanya tuh bakalan ngomel sekalian biar gak dendam. Wah, tapi sih walaupun udah ngomel, kalau perasaannya orang yang diajak ngobrol nih yang salah ini masih kayak denial gitu, aduh percuma juga ya Sahabat Suara. Mending ya udahlah. Tapi daripada marah-marah terus, ngoceh-ngoceh terus nih Sahabat Suara, mending kamu liburan deh. Pergi liburan pakai duitnya, seneng-seneng naik pesawat gitu ya. Buat Sahabat Suara dan Citylinkers yang ada di Makassar, mau liburan ke Yogyakarta, yuk terbang bareng Citylink. Kini kamu bisa terbang dari Makassar menuju Yogyakarta dan langsung mendarat di Yogyakarta International Airport. Sesampainya kamu di Jogja nih, kamu bisa langsung menikmati berbagai keindahan yang ada di Jogja. Jalan-jalan, kulineran, belanja oleh-oleh, sampai menjelajahi berbagai destinasi favorit yang ada di Yogyakarta. Dan emang Jogja tuh selalu jadi tempat yang worth it buat dikunjungin berkali-kali. Pastinya kamu gak bakalan emosi di sana, karena hati kamu bakalan teduh dan kulinernya yang beragam membuat kamu menjadi happy kembali ya. Jadi Sahabat Suara, kamu sudah siap menikmati cerita baru di Yogyakarta? Lebih untung beli langsung di aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi di citylink.co.id. Yuk, rencanakan perjalanan kamu sekarang bareng Citylink. Better fly with Citylink.

0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apel-apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.

0: 96.6 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Gary Garin sesaat kau hadir. Saya paling suka sih kalau dihadirin sama zodiak-zodiak Gemini di samping-samping saya, karena teman-teman Gemini tuh kayak seru banget gitu ya buat diajak ngobrol, despite katanya Gemini tuh muka dua atau gimana, tapi sih suka loh, seru loh sama teman-teman Gemini. Tapi ya sahabat suara, ngomongin soal orang yang lagi marah sukanya ngapain, saya mau ngasih 3 top zodiak yang pemarah. Aduh, kali kalau dengerin ini pasti kalian bakalan ketawa deh, soalnya yang jelek-jeleknya kembali ke Leo lagi ya. Ngomongin soal zodiak yang paling suka pemarah, di posisi ketiga ini ada Virgo yang gampang banget marah. Kalau lihat ada sesuatu yang salah, sesuatu yang berantakan atau gak sesuai aturan, pasti si Virgo langsung marah deh. Coba teman-teman Virgo, siapa di sini teman-teman Virgo yang mendengarkan, apakah itu sesuai dengan kamu? Ada juga Aries yang kalau sesuatu gak sesuai dengan rencana, itu kan Aries sifatnya sangat ambisius dan pengen semuanya sat-sat serba cepat. Dan ini tuh bisa bikin Aries gampang marah loh, terutama kalau timnya ada yang kerjanya lambat. Wah, saya kayaknya kenal dengan satu Aries ini, kira-kira siapa ya dia? Dan ini Leo, saya kenal banget sama Leo dan saya dikelilingi sama banyak sekali Leo. Dan emang bener sih, Leo tuh gampang banget tahu marah. Bapak saya Leo, kakak saya Leo, dan dua-duanya sangat emosional gitu ya. Karena dia tuh kayak gampang banget gitu kepancing emosinya, apalagi kalau sesuatu tuh gak sesuai dengan keinginannya. Mereka tuh egonya juga tinggi, dan kalau sudah kesal bisa langsung ngajak debat loh. Wah, teman-teman Leo, apalagi Clay, tapi saya gak pernah lihat Clay marah ya, mungkin belum aja. Mari besok kita tanya, kita tanya Clay ya, apakah besok dia, apakah dia orang yang pemarah ataukah tidak? Nah, kalau sahabat suara, apakah kamu juga termasuk dari 3 zodiak yang pemarah ini?
1: Kekasih aku kan

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

96 FMI Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Ada Bruno Mars, Just The Way You Are. Sahabat Suara, semoga ini menjadi lagu penutup yang manis ya Sahabat Suara. Sudah waktunya Nabil pamit. Dan walaupun hari ini Nabil sendiri, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi besok bareng saya Nabil Putri. Dan pastinya besok masih bakalan ditemenin sama Clay.

0: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
1: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Iya. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Ah. Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks. Sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

kami Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum, Farah Fairuz, sahabat suara. Ya, hari ini hadir lagi pasti untuk lanjut menemani siang ya kamu sampai jam 2 nanti. Selamat berhari Kamis di tengah kondisi cuaca yang cukup manis. Cie, manis gimana sih Far? Maksudnya hari ini kayak gak terlalu terik sahabat suara ya. Perjalanan saya dari rumah menuju kantor cukup syahdu cuacanya. Tadi sempat baca juga informasi bahwa sebentar lagi kita akan diguyur hujan ya. Artinya memasuki musim hujan. Detail seperti apa? Nanti di siaran ini bakal saya bahas sahabat suara ya. Sekarang mau nemenin kamu dulu dengan playlist di 10 lagu keren. Salah satu ada lagu dari Rio Clappy, Bunga Abadi ya, ngantri. Ini udah ada, sebentar lagi bakal saya mainkan. Dan memulai perjumpaan kita, tompian dulu kita. Sedari dulu.

Masih bareng sama Farah di Suara That Was Warna dengan 50 tahun lagi. Satu lagu rilisan tahun 2006 baru aja nemenin siangnya sahabat Suara ya. Tapi kalau ngomongin judul lagunya Warna, mungkin itu adalah salah satu bentuk apa ya, sepertinya harapan kita 50 tahun lagi. Semoga sih sebelum 50 tahun udah makin bagus nih transportasi umumnya kita, sahabat Suara. Kenapa tahu-tahu transportasi umum, Far? Ya soalnya kan dari kemarin tuh sebenarnya KRL Komuter tuh udah ngasih kabar, sahabat Suara, ya soal beberapa KRL itu lagi dalam maintenance lah. Dari pihak KRL juga udah sounding nih bahwa penumpang perlu lebih pagi lagi atau cari alternatif kendaraan gitu ya untuk bisa bepergian. Dan bener aja ternyata imbas dari 17 perjalanan dibatalkan, para penumpangnya sangat merasakan dampaknya. Chaos banget katanya, sahabat Suara, desek-desekan, rame. Pol, ini polnya pol banget. Kalau misalkan sahabat Suara penasaran, udah bisa googling sebenarnya fotonya seperti apa. Nah, kemarin tuh ada beberapa teman saya juga yang kebetulan rumahnya di negara Bekasi ya. kerjanya di daerah Jakarta, salah satu transportasinya digunakan adalah KRL. Sama, merasakan desek-desekan, terus kemudian juga akhirnya terlambat ke kantor dan lain sebagainya. Ya, jadi semoga gak perlu 50 tahun lagi, ya segera lah gitu ya. Transportasi umum kita udah makin baik makin kesini gitu, tapi juga mungkin armadanya diperbanyak supaya bisa kondusif, gak desek-desekan, bisa aman gitu ketika berkegiatan. Jadi kita juga bisa memilih transportasi umum dibanding kendaraan pribadi, ya gak sih? Jadi kita tunggu bukti, Ce, dari janji-janji yang udah sering kita dengar, sahabat Suara, ya. Sama kayak judul lagu ini, buktikan, dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono. Bakal lanjutin 10 lagu keren sebentar lagi, dimainkan abis batas senja dulu. Kita usahakan lagi, sahabat Suara, ya, di 10 lagu keren barengan sama Farah Fairuz.

Masih bareng sama Farah di Suara. That was Syahrafi dengan Rini Wulandari. Salah paham lagi. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Tapi semoga kita di antara kita ini tidak ada salah paham sahabat Suara ya. Karena memang perlu komunikasi yang baik supaya salah paham itu bisa terminimalisir. Makanya saya mau kasih tahu juga nih ke sahabat Suara supaya enggak salah paham, selain di on air saya juga nemenin kamu di TikTok. Jadi buat yang lagi nyantai, pengen yapping, pengen ngobrol gitu ya, kau bisa langsung aja melipir ke TikTok isuara.network. 10 lagu keren dilanjut sama Adrian Khalif dengan 2001 kali.

0: That was Nike lah, My Mind Gue, MMG. Gokil, akhirnya kita berhipdut-hipdut ria sahabat suara ya. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren. Dan dengar lagu barusan kan pasti mood tuh makin terbangun gitu ya, makin seneng lagi gitu. Nah, ada satu berita yang menurut saya ini harusnya bisa bikin mood kita makin bagus sahabat suara, karena pemerintah mau bagi-bagi rekening gratis ke kita semua loh. Seperti apa detailnya nanti bakal saya bahas ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Dubes Galeri dengan senyum. Satu lagu yang baru aja dimainkan di Iswara, masih barengan sama Farah. Iya sahabat suara. Tapi sama kayak judul lagu barusan, saya juga tersenyum loh melihat sebuah berita soal pemerintah katanya mau membuatkan rekening gratis untuk warganya. Dan tiap rekening nanti bakalan dikasih saldo awal Rp50.000. Terus saldonya ini bisa ditarik sahabat suara. Ih gokil banget ya, luar biasa pemerintah kita ya. Terus saya tuh sebenarnya penasaran seperti apa sih alasan dibalik pemerintah mau membuatkan rekening gratis ini buat kita semua gitu ya. Ternyata memang ini tujuannya adalah untuk memperluas inklusi keuangan dan juga mempermudah penyaluran bantuan sosial gitu. Terus saya berpikir berarti apakah ini hanya untuk penerima bansos saja? Ternyata enggak sahabat suara, udah disiapin rekeningnya untuk 200 juta masyarakat Indonesia dengan menggunakan anggaran APBN sekitar 11 triliun rupiah. Ya jadi kebayang dong, nolnya berapa tuh kalau triliun? Berapa sih sahabat suara? Ya saya ngitunginnya malas karena banyak banget nolnya. Jadi sejauh ini update-nya itu masih dalam apa namanya ya, pengkajian lah gitu. Hal ini juga sudah disampaikan langsung sama pemerintah kita gitu secara detail bahwa dalam waktu dekat nih bakalan dibagiin ke masyarakat yang berusia di atas 17 tahun. Jadi ini untuk semua golongan. Uangnya nanti bisa ditarik gitu ya, dan nanti dari situ kita bisa menggunakan tanpa dikenakan admin nih kayaknya. Kan biasanya kalau kita pakai bank swasta gitu ya, itu suka ada admin, administrasi per bulannya yang ditarik gitu. Ih keren banget. Kita tungguin ya. Semoga terwujud nih pembagian rekening gratis ini untuk semua masyarakat Indonesia. Tapi enggak lupa, Pak, selain rekeningnya yang udah, kita juga tungguin lapangan pekerjaannya ya Pak.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
3: Udah 3 tahun Rohani, aku mandul yuk.
2: Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
4: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
2: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
5: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
6: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
2: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
7: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
2: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
4: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
8: Iswara.
1: Iswara.
8: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Visit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
4: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
5: Ada Eki.
4: Halo. Selamat pagi, Eki.
3: Pagi.
4: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
3: Lagi di jalan mau ke kantor.
4: Eki, gimana Ki? Klarifikasinya Ki?
3: Iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
4: Oke.
3: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
5: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
3: Betul.
4: Aduh. Nah, kayak gini seru nih, paling seru nih. Terus.
3: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
5: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada di tim elu.
3: Betul, dan orangnya diam, gak mau ngomong.
5: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
4: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
3: Ngambil jalan tengah sih.
4: Apa
3: jawabannya
4: tuh?
3: Adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh gitu.
4: Ya bener. Iya. Pasang badan, malah balik badan.
3: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
5: Kalau sama temen deket lu ceritain semua.
4: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
3: Gue gak nyangka banget tau kalau dia
4: kayak gitu. Hei, rumpi kamu Eki.
2: Gak mau kelewatan kan?
0: Makanya dengerin terus Suara Seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
6: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Presiden Prabowo Subianto resmi melepas 281 atlet dari berbagai cabang olahraga untuk berlaga pada ajang Asian Games di Nagoya, Jepang. Prabowo menjanjikan bonus uang sebesar 3 miliar rupiah bagi atlet Indonesia yang meraih medali emas pada ajang Asian Games kali ini. Angka tersebut lebih besar dari yang diberikan pada ajang SEA Games. Selain bonus bagi peraih emas, Presiden menegaskan bahwa perhatian pemerintah juga diberikan kepada atlet peraih medali perak dan perunggu dan juga para pelatih.
1: Suara Fakta.
6: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji usulan DPRD terkait penyesuaian tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Usulan kenaikan tiket dewasa menjadi Rp4.000 sampai Rp10.000 dan anak-anak menjadi Rp3.000 sampai Rp7.500. Gubernur Pramono Anung menegaskan kebijakan ini akan dipertimbangkan secara matang agar tidak membebani masyarakat. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Buat yang lagi mendengarkan dari kota lainnya, negara lainnya, selamat siang. Kita masih bakal di sini sampai nanti, jadi pastiin kamu gak kemana-mana ya. Sekarang saatnya buat yang mau saling kirim salam, saling menyapa, curhat, atau mau yapping, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau langsung aja ke TikTok isuara.network. Selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Hai, ada yang baru bergabung, Reti. Terus ada Leticia, ada Tommy, ada Lintang. Keren banget ada teman-teman lainnya di TikTok. Selamat siang buat sahabat suara yang FOMO mau gabung juga. Ayo, masih saya tungguin ya. Langsung aja melipir ke isuara.network di TikTok. Satu lagu ini nemenin kamu sebentar lagi. Kahitna featuring Monita Tahalia, Titik Nadir. Abis Juliet dulu kita karaokean ya. Bukannya aku takut.

That was Afghan, pesan cinta lagu yang baru aja Farah mainkan pasti untuk nemenin kamu sahabat suara. Udah kan dengerin pesan cinta dari saya untuk kamu. Cie. Dan sekarang saya mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, ada seperti biasa yang streaming dari Korea Selatan. Ada Nastu, gak lupa dia pantun dulu sahabat suara. Mari disimak pantunnya seperti apa ya. Cita-cita jadi pakar hukum, assalamualaikum katanya. Oh udah tuh, biasanya pantunnya banyak sahabat suara. Katanya siang Farah Nastu dari Korea. Cuaca di Korea sudah mulai dingin, tapi kalau malam aja, kalau siang masih fresh banget katanya. Mau request lagunya Sabrina Leanor ya, puterin ya Far. Oh ada pantun lagi sebagai penutup. Biji selasih dicampur biji belewah. Terima kasih banyak Farah. Wah. Oke, terima kasih atas effortnya untuk mantun terus di setiap pesan ya. Nastu thank you, nanti aku coba cariin dulu lagunya Sabrina Leanor. Terus mau menyapa juga untuk sahabat suara di TikTok. Hai, ada Reti, ada Flow, ada Leticia. Tadi request lagu Mantan Terindah dari Raisa. Katanya walaupun udah mantanan tapi hubungannya tetap baik. Dan ternyata mantannya abis WhatsApp dia. Karena lagi menyaksikan live TikTok Iswara juga. Katanya aduh, hubungannya cukup pelik Leticia ya. Ya semoga bisa ketemu pengganti yang lebih baik. Ya gak sih sahabat suara? Atau mau coba balikan lagi, gak apa-apa juga sih kalau memang mau mengulang kesalahan yang sama.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Krisya. Kala cinta menggoda, gimana karaokeannya sahabat suara? Udah cukup? Belum pastinya ya. Tenang, lagu-lagu enak lainnya masih bakal nemenin siangnya kamu. Sambil saya mau lanjut dulu menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, ada Rara di Kendari, katanya mau request lagu Agnes yang Rindu. Lagunya buat semua sahabat suara dimanapun berada, salam kenal, dan buat Farah semangat siarannya. Terima kasih Rara di Kendari ya. Nanti aku cariin lagunya, kamu tungguin aja. Kemudian ada juga Johan, seperti biasa absen dari Tasik, mau request lagu Bergema Sampai Selamanya. Terus buat Farah, buat sahabat suara dan operator Iswara, sehat selalu. Ih, pasti doa yang sama untuk Johan dan juga sahabat suara yang lagi mendengarkan siang hari ini ya. Gak lupa juga untuk menyapa sahabat suara di TikTok. Hai, ada Kukun, ada Lintang Panjer Sore 14, ada Flo yang masih bergabung, ada Mama Yan, ada Margareta, selamat siang semuanya. Ada Adem, Adem Hobis, katanya gue. Dia minta disapa banget nih, jadi harus kita sapa sahabat suara ya. Terima kasih udah bergabung siang hari ini, dan lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Bentar lagi ada Malik dengan Terdiam ya, dimainkan abis The Midnight Darlings dulu. Semua.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Di sini, tepatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: That was India Cincin. Masih nemenin siangnya sahabat suara, ada Farah. Sampai nanti jam 2 pastinya ya. Buat yang baru aja bergabung di frekuensinya Iswara atau baru streaming atau lagi ngelihat di TikTok, hai, masih ada saya di sini bakal nemenin kamu sampai nanti dengan lagu-lagu enak, dengan playlist yang udah disiapin pastinya akan menemani hari Kamisnya kamu. Tapi jangan sampai lupa juga buat sahabat suara tetap waspada dan berhati-hati terhadap kondisi cuaca ya. Karena kalau dari perakiraan cuacanya BMKG, walaupun sekarang kita masih merasakan panasnya matahari, terik gitu ya, kabarnya di minggu-minggu ini Jakarta dan sekitarnya itu berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang, sahabat suara. Bahkan hujannya itu bisa sedang sampai lebat, terus kemudian ada angin kencang. Jadi kamu better pantau deh tuh ya perakiraan cuaca dari BMKG. Di mana ini udah bisa diakses juga sih di lamannya BMKG. Kalau wilayahnya area-area yang berpotensi hujan sedang sampai lebat tuh Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalteng, Kaltim, Kalut ya, dan juga Papua. Tapi kabarnya kemarin di daerah Megamendung tuh udah mulai hujan, sahabat suara ya. Kalau tempat kamu gimana? Apakah udah mulai hujan atau masih gini-gini aja ya? Kalau Jakarta sih kayak belum hujan-hujan banget ya. Dan semoga aja cuacanya pun kalau misalnya nanti hujan tetap bersahabat. Sekarang mungkin kita bisa puas-puasin dulu menikmati teriknya matahari sebelum besok kita kangen lagi sama matahari ya.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
2: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang nggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus Kamu Wajib Tahu, cuma di Iswara. Iswara.
4: Suara warga Indonesia
5: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng sama Farvirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, siang hari ini, sebentar lagi nih, kita bakal ngobrol barengan sama cast dari film yang, aduh, ini harus ditonton banget ya. Karena film ini garapan dari Mas Hanung Bramantyo, di mana udah melanglang buana ke festival film internasional di Rotterdam, terus di Buchon. Ini benar-benar harus ditonton banget, karena menceritakan tentang teka-teki pembunuhan berantai yang penuh dengan misteri di sebuah desa korup. Aduh, kalau dengar kata korup saya langsung kayak relate gitu ya. Langsung aja kita ngobrol barengan sama Baskara Mahendra dan juga Anya Zen, cast dari film Lobang Buaya. Hai.
2: Halo,
0: halo. Halo guys. Hai. Very bright siang hari ini ya, luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, boleh gak sih dikasih tahu ke sahabat suara, sebenarnya Lobang Buaya di sini tuh seperti apa secara alur ceritanya gitu?
3: Gimana ya? Mungkin ceritanya di sini akan ada teka-teki, tadi yang disebut ada teka-teki ya. Jadi memang di sini ada pembunuhan dari 7 warga desa yang juga mereka menjabat di desa tersebut. Okay. Dan di sini karakter yang gue perankan, Sugeng, adalah anggota militer yang mencari tahu apa yang sedang terjadi di desa tersebut. Karena memang dari bukti-bukti yang terlihat dari pembunuhannya itu tidak seperti dilakukan sama warga sipil. Tidak seperti orang biasa yang bisa melakukan. Makanya gua yang di sebenarnya militer ditugaskan untuk menyelidiki gitu.
0: Nah, kalau Anya sendiri di sini sebagai apa perannya?
4: Karakter aku tuh jadi penari ronggeng.
0: Akamsi, ceritanya dari desa tersebut?
4: Iya, enggak sih. Jadi kan kalau zaman dulu itu sanggar ronggeng tuh keliling gitu loh. Jadi berapa lama di desa ini gitu, nanti kalau udah, kan kalau dipanggilnya tuh buat kayak hajatan, kawinan gitu-gitu kan, pesta-pesta rakyat lah, nanti kalau udah pindah lagi ke desa lain. Nah, kebetulan lagi di desa ini. Gitu. Tapi hubungannya apa sih sama karakternya Baskara dan sama pembunuhan-pembunuhan ini, itulah yang menjadi
3: misteri ya
4: kayak, karena kalau kita lihat karakternya kan di sini, teman-teman kita yang lain ada Karissa Peruset, ada Om Matias Mucus, ada Iska Kivano. Karakternya Karissa dan Baskara dan Om Matias Mucus tuh ada hubungannya gitu. Sementara karakter aku dan karakternya Iska Kivano, kita itu, aku penari, dia jadi dalang penari ronggengnya. Gitu. Jadi tapi hubungannya tuh apa?
0: Film ini diceritain gitu. Berarti secara latar belakang ini 19 berapa tuh kira-kira?
3: 64.
0: Di tahun 64.
3: Yes. Jadi memang Mas Hanung sedikit menyambungkan sama apa yang terjadi di tahun 65, tapi ini satu tahun sebelumnya. Jadi title-nya tuh juga 309 hari sebelum terjadinya tragedi.
4: Tapi fiksi kita ya, jadi semua karakternya itu karakter karahan Mas Hanung gitu. Yang real adalah keadaan masyarakatnya ya.
3: Keadaan masyarakat di saat itu.
0: Berarti korelasi judul film ini dikaitkan dengan kejadian setelah 309 hari gitu. Sebelumnya ya.
3: Sebelum tahun 65.
0: Gitu. Makanya akhirnya Lubang Buaya. Tadi aku kira kayak literally di situasi lubang buayanya. Ternyata ada deh rahasianya gitu. Nah, makanya nonton Far gitu ya. Nanti akan terjawab di situ. Tapi berarti kalau secara vibes itu kan dibawa di tahun 64-an gitu. Itu seperti apa tuh secara proses dan sebelum syutingnya justru malah?
3: Pastinya banyak diskusi sama Mas Hanung ya. Apalagi Mas Hanung lumayan khatam lah untuk era-era ini. Terus kita juga based on dari skripnya kita tahu gaya bicaranya seperti apa. Terus juga apa yang terjadi di tahun itu, situasi masyarakat tahun itu seperti apa, itu juga penting untuk kita tahu. Dan ini semua sih banyak diskusi dan ngobrol sama Mas Hanung sih.
4: Nah, kalau di luar dari konteks waktunya, karakter aku dan Baskara lumayan spesifik karena karakternya Baskara tentara militer, karakter aku penari gitu kan. Jadi pada saat kita persiapan, ada persiapan untuk itu juga ya. Jadi seru sih, kita prepnya lumayan satu bulan sebelum syuting dan kita semua belajar apa yang perlu dipelajari sama karakter masing-masing. Tapi di luar itu kita juga latihan acting bareng, kita reading bareng gitu, jadi seru banget.
0: Tapi Anya sebelumnya bisa menari? Atau justru di film ini benar-benar baru dilatih banget nari?
4: Enggak sih, jadi memang aku ada basic nari karena udah dari kecil nari gitu. Jadi waktu, karena untuk karakter Ningsi ini menjadi penari itu adalah bagian besar dari identitasnya gitu. Jadi waktu casting emang udah dicarinya bisa menari gitu. Tapi untuk koreo yang dipakai di film ini itu belajar dari nol.
0: Itu gimana, susah gak sih? Maksudnya kalau spesifik gak sih kalau tarian ini tuh ada apanya gitu?
4: Kalau tarian ronggeng itu kan memang penghibur masyarakat ya. Jadi itu sangat flirty sebenarnya tariannya gitu. Karena kalau zaman dulu apalagi itu ronggeng itu disawer gitu. Jadi spesifiknya tuh itu apa flirtinya gitu. Jadi gerakan-gerakannya juga seru sih.
0: Tapi so far so good berarti ya, bisa dilalui. Dan sekali lagi bisa kamu saksikan ya sahabat suara di bioskop pastinya kesayangan kamu. Sebentar lagi tapi kita akan lanjut lagi ngobrol barengan sama Anya dan juga Bas soal film Lobang Buaya ini seperti apa. Kira-kira ada gak ya nanti yang bakal ke-spill? Pastinya enggak ya karena udah diwanti-wanti sama timnya. Tapi kamu tungguin aja, jangan kemana-mana, tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara, dan siang ini kita juga masih bareng sama Anya dan juga Baskara Mahendra dari film Lobang Buaya, di mana ini akan tayang di 1 Oktober 2026. Dan mungkin ada sahabat Suara yang baru bergabung terus kayak ngerasa, apakah ini film Lobang Buaya yang itu? Ternyata kalau kamu penasaran nonton ya. Tapi tadi kan sempat aku sounding juga bahwa ini udah melanglang buana di festival internasional gitu ya.
1: Yes.
0: Berarti secara perjalanan si filmnya seperti apa sih guys sampai akhirnya ke internasional festival ini?
1: Nah ini mesti Anya nih yang cerita.
2: Oh ya, karena teman-teman aku yang lain sibuk, jadi yang bisa jalan-jalan sama Mas Anung aku.
0: Langsung disclaim gitu ya. Oke, terus-terusnya.
2: Iya, jadi di dua festival itu kita tuh di program yang berbeda-beda. Yang pertama yang waktu di Rotterdam, mm-hmm. di Belanda, itu yang pertama kali. Programnya judulnya Harbor, mm-hmm. itu menunjukkan film-film dari berbagai negara yang menggambarkan situasi negara tersebut.
0: Oh, gitu, okay.
2: Jadi yang diapresiasi dari Rotterdam, mm-hmm. Dari penontonnya, dari festivalnya itu adalah penggambaran Indonesia gitu, mm-hmm. yang mana keresahan masyarakat pada waktu itu masih ada di masyarakat sekarang juga, mm-hmm. gitu kan. Kayak gimana ketidakpercayaan sama pejabat publik, mm-hmm. atau mungkin penyalahgunaan wewenang, hal-hal yeah. seperti itu kan masih ada sekarang, okay. gitu kan. Jadi itu bedanya. Nah itu yang pertama. Kalau yang kedua, waktu di Korea kita itu masuk program namanya Be Extreme, mm-hmm. which means itu adalah program yang menunjukkan film-film kayak gore, thriller,
0: okay.
2: yang ekstrim-ekstrim uh-huh. lah gitu, mm-hmm. jadi yang diapresiasi adalah ya itunya,
0: sisi itunya ya,
2: sisi itunya
0: ya, terdapat di film Lobang Buaya ini.
2: Betul gitu, okay. karena kalau lihat di trailer juga kan udah kelihatan ya kayak korban-korban yang diselidiki oleh mm-hmm. Letnan Sugeng itu, mm-hmm. kan kayak yang tadi Baskara bilang, mereka gak cuma dibunuh aja tapi kok mukanya juga ditulisin, ya, ya, gitu ya. Kan.
0: Dari tanda-tanda pembunuhan itu ada inilah yang bisa menjadi misteri ya, baru gitu ya.
2: Iya gitu, jadi okay. gitu sih. Kalau misalkan kita sih, aku personally bangga banget bisa mm-hmm. membawa cerita yang sangat Indonesia yeah. gitu ya, yang produksinya juga full di Indonesia kita, mm. dan bahkan orang-orang, teman-teman internasional yang nonton ini kan mungkin nggak tahu konteksnya,
0: yeah.
2: ya kan, tapi karena nonton atau karena baca sinopsisnya mereka pada riset gitu,
0: jadi digging gitu ya,
2: jadi digging
0: mencari
2: apa
0: tahu.
2: Sih yang terjadi oh. gitu. Dan menurut aku okay. Harapannya juga teman-teman di Indonesia setelah nonton juga jadi pengen tahu gitu,
0: lebih melek lagi lah bahwa ini terjadi man di negara kita gitu kan
1: sampai okay. sekarang ya di berbagai lapisan.
0: Iya itu sih Bu, ini kayak kisah nyata ya gitu ya, based on true story ya gitu mungkin yang nonton. Tapi Bas, kan tadi lu di sini jadi militer dan lain sebagainya, apakah ini pengalaman yang pertama untuk mempelajari peran sebagai militer atau seperti apa?
1: Pertama kali dan mungkin untungnya sebenarnya ya, kalau di tahun ini dan di tahun yang semakin lampau pastinya beda sekali ke orang di militer seperti apa gitu, kayak okay. SOP-nya beda, mm-hmm. SOP-nya belum kayak sekarang yang lebih strict mungkin ya, mm. terus maksudnya bentuk badan, gerakan apa yeah. segala macam mungkin lebih strict. Kalau dulu kan belum segitunya, makin ke belakang pasti belum segitunya, mm. jadi dan apalagi di sini karakternya juga fokusnya sebenarnya tidak akan menunjukkan ada perang atau apa atau okay. atau situasi combat gitu ya, mm-hmm. jadinya hanya menunjukkan sisi dia sebagai penyelidik, mm-hmm. gitu. Tapi okay. pastinya postur badan lebih tegap dibanding Baskara aslinya, oh, ya? Kayaknya sih ya.
0: Jadi kayak ya. Gini terus ya, ada okay, tuh, model nih jatuhnya ya.
1: Ada tuh gitu-gitu ya, pas syuting tuh kayak kok tegap banget harus tapi kan okay. emang harus gitu ya.
0: Yeah.
1: Dan untungnya sekitar juga kan bermain sebagai militer juga gak sendirian,
0: mm.
1: jadi ada ajudannya juga, ada beberapa yang lain juga, dan kita semuanya badannya emang udah ya kita satu lah gitu, badannya harus begitu gitu, jadi nggak ada yang relax badannya.
0: Jadi emang skrupnya gitu. Kencang banget nih,
1: kencang
0: gitu ya.
1: Kencang lumayan walaupun secara jabatan karena di situ karakternya ada ajudan, ada yang lebih di bawahnya, jadi mm-hmm. yang ajudannya lebih tegap dan
0: oh.
1: gue agak sedikit bisa relax sih sebenarnya.
0: Oh, kalau ajudan tuh lebih tegap harusnya ya,
2: kan ibaratnya si ajudan ini masih kerja. Iya kan?
1: Okay.
2: Masih menjaga beliau okay. gitu loh.
1: Pengawalnya gitu kan.
0: Makanya harusnya lebih tegap ya.
1: Benar.
0: Oke, okay, berarti di film ini ajudannya lebih tegap ya, sahabat Suara. Kok aku jadi mau ketawa sih, aduh. Tapi abis ini kita akan ngobrol lanjut lagi bareng sama Baskara dan juga Anya soal film Lobang Buaya. Jadi pastiin kamu di sini aja karena sebentar lagi bakal ada lagu-lagu enak juga nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Baskara dan juga Anya. Ini lagi ngobrolin tentang film Lobang Buaya, di mana 1 Oktober nanti sekali lagi bisa sahabat Suara saksikan ya. Ini ceritanya, ini berarti secara genre bisa dikatakan apa ya?
1: Misteri ya.
0: Misteri ya.
2: Kita bilangnya horror misteri.
0: Horror misteri. Oke. Okay. Ada romansnya nggak sih?
2: Nah, itu dia.
1: Ada. Tetap ada.
0: Tetap ada tuh ya.
1: Tapi nggak. Bukan A story-nya, bukan B story-nya sih sebenarnya. Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan tadi juga teman-teman sempat ceritakan bahwa latar belakang ini 1960-an, terus kemudian juga secara karakter kayak Bas tadi ada perbedaan dengan yang sekarang, terus juga Anya jadi penari ronggeng. Sekarang masih ada gak sih penari ronggeng yang eksis banget?
2: Kayaknya udah bukan yang keliling gitu ya.
0: Okay.
2: Kayaknya ya itu menjadi tari pertunjukan gitu instead of gak tahu sih, talking about Jakarta ya. Kayak yang aku tahu sih udah bukan yang kayak hiburan gitu sih, tapi jadi pertunjukan kayaknya.
0: Kalau
1: nanggap ya, kalau sekarang bahasanya.
0: Apa gimana bahasanya?
1: Nanggap bukan sih, kayak apa sih? Ya kayak pindah-pindah gitu masih ada, tapi nggak 100% persis seperti apa yang di film
0: ya,
1: gitu kali ya.
0: Nih kotanya di mana berarti latar belakangnya? Jakarta kah atau di
2: Jakarta?
0: Oh, yeah. Oke, berarti secara jalan cerita di Jakarta.
2: Yeah.
0: Dengan posisi ini latar belakangnya 60-an, terus kemudian Jakarta tempo dulu. Berarti secara pendalaman karakternya tuh seperti apa? Maksudnya nanti Anya akan harus memunculkan karakter yang seperti ini, terus Baskara yang seperti ini, itu gimana guys?
1: Sebenarnya tergantung, kita akan selalu tergantung bekerja dengan siapa, direkturnya, terus waktu persiapannya seperti apa gitu ya. Pastinya tidak jauh-jauh, Bible pertamanya adalah skripnya gitu ya. Kita lihat skripnya dulu, kita pelajari situasinya seperti apa, kita pelajari dialognya seperti apa, terus mana yang kita perlu tanya ke sutradara. Dari situ kita banyak tanya, banyak diskusi, dan kalau untungnya kalau beberapa apa ya, mungkin yang bisa dibilang adalah di sini tahu, walaupun tahunnya tahun 64, tapi nggak seperti
0: nggak
1: apa ya,
0: nggak
1: sekaku
0: gitu ya.
1: Itu gitu loh. Kita juga membayangkan, maksudnya tahun 64 juga nggak sekaku itu sih gitu ya, dan itu sih palingnya diskusi sama Mas Hanung.
0: Yeah. Referensi lo siapa Bas? Maksudnya gue akan menghadirkan karakter ini untuk sebagai Sugeng gitu.
1: Referensi? Siapa ya waktu itu referensinya?
0: Tapi ada, memang ada satu orang.
1: Kayaknya kalau satu orang persis nggak ada sih waktu itu, karena kita juga nggak banyak ya referensi kalau film tahun 60-an untuk Indonesia ya specifically.
0: Ya, oke. Nah, kalau Anya sebagai penari ronggeng, adakah satu reference penari ronggeng yang mendulu yang jadi acuan atau gimana tuh?
2: Enggak juga sih. Jadi kayak emang tadi kayak kata Baskara, sumber utama kita adalah skrip kan. Jadi kayak kita benar-benar kembangin dari situ. Paling ada beberapa hal yang mesti ditweak, kayak hal-hal mengenai diriku yang sangat zaman sekarang tuh. Aku kayak kalau ngomong tuh suka misalkan ngomong jangan gitu, J-nya tuh kayak J gitu.
0: J-nya J, oke.
2: Nah itu hal-hal seperti itu aja yang
0: pronounce-nya gitu ya, segala macam.
2: Kayak tapi di luar itu kita sangat mengacu kepada skrip, dan mungkin aku sama kayak Baskara juga ngambil sedikit-sedikit dari beberapa orang kali ya. Kayak contohnya dari coach nari aku, itu dia adalah seorang, dia lagi S2 tari tradisional gitu. Jadi aku ngelihat dia jalan, ngelihat dia ngomong gitu tuh banyak, oh gitu kalau penari banget tuh kayak gitu, gitu-gitu.
0: Jadi, sedikit-sedikit tipikal-tipikalnya gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau proses syutingnya sendiri gimana tuh? Tadi kan sempat di sounding juga bahwa salah satu festival yang di Korea itu kaitannya gore dan lain sebagainya. Itu gimana guys waktu syuting ini?
1: Kalau karakter gue banyak melihat sih ya, karena di situ melihat badan-badan yang sudah digambar-gambar, jadinya kalau gue pribadi nggak mengalami syuting dengan adegan-adegan seperti itu, nggak banyak. Ada tapi nggak banyak gitu ya, adegan-adegan yang lebih action gitu ya, nggak begitu banyak, tapi lebih banyak melihat. Tapi ada sih satu adegan yang sebenarnya buat gue pribadi nggak begitu apa ya, nggak begitu membuat kayak sampai badan kotor atau kayak penuh dikasih darah-darah juga gitu, karena memang nggak terlibat. Tapi apa ya, bersentuhan gimana gue
2: ini kita,
1: supaya nggak spoiler,
2: spoiler ya.
1: Berhati-hati banget ngomongnya supaya nggak membocorin gitu. Tapi pada saat harus bersentuhan, karena gini ya, syuting dengan darah itu selalu lengket.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Bahan yang dipakai untuk darah di film itu somehow
2: kayak sirup gitu.
1: Kayak sirup, mm-hmm. ya benar, kayak sirup kali ya. Mm-hmm. Manis juga pastinya, mm-hmm. karena kan kadang-kadang keluar dari mulut, yeah. jadi apa ya, harus nggak apa-apa rasanya waktu dimasukin ke mulut, mm-hmm. manis, lengket. Itu tuh sebenarnya
0: kurang nyaman gitu.
1: Gak nyaman. Ya, okay. Tapi kalau gue pribadi tuh pada saat syuting, oh gue paling gak dapet gini-gini nih sebenarnya pas baca script.
0: Karena lo pas udah beresnya tuh ya, situasinya
1: gua
0: gitu ya.
1: Gue hanya menyentuh mayatnya, okay, contohnya okay, gitu okay, ya. Okay. Jadi buat gue kayak agak, oh
0: seru
1: asik.
0: Nih. Asik lagi kata asik, dia.
1: Gue gak seberat teman-teman gue. Okay. Sementara yang lain kayaknya berat banget syutingnya.
0: Ini kurang lebih berapa lama sih guys syutingnya?
2: Satu bulan.
0: Nah, kalau Anya ada gak yang bersinggungan dengan situasi-situasi itu?
2: Nah
0: itu bisa spoiler ya?
2: Kalau yang bisa kita ceritain sekarang adalah banyak hal buruk yang terjadi sama karakter aku gitu.
0: Okay.
2: Nah, hal buruknya itu apakah secara fisik, apakah secara mental, ataukah secara penindasan dari pihak yang
0: tertentu gitu.
2: Ya itu a mix of everything lah, okay. gitu. Apalagi kan posisinya di sini kalau dibandingin karakternya Bas ya, mm-hmm. dia kan sebagai tentara, itu kan juga orang yang kedudukan di masyarakat gitu loh. Sementara aku udahlah seniman zaman itu gitu kan, yang keliling pula, jadi kan di bawah lah gitu, jadi menjadi subjek dari hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi. Jadi kalau tadi Bas bilang teman-teman yang lain, ya itu salah satunya saya ya. Gitu.
0: Oke, dan detailnya seperti apa pastinya nanti kamu tonton aja 1 Oktober Sahabat Suara di bioskop kesayangan kamu ya. Habis ini kita masih bakal ngobrol barengan sama Bas dan juga Anya. Jangan kemana-mana, stay tune di iSuara.
3: iSuara, suara warga Indonesia.
4: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
5: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
4: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
5: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
4: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
6: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
5: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: iSuara. Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih barengan sama Bas dan juga Anya ngobrolin tentang Lubang Buaya. Dan ini film yang harus banget kamu tonton, sahabat suara, supaya hasanah-hasanah soal sejarah mungkin makin terbuka lagi gitu kan, dan makin tertarik lagi kamu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, kalau dari Anya dan juga Bas yang sudah beres nih, beresin film ini, apa hal yang akhirnya kamu masing-masing temuin kayak, wah gila ternyata ini ya gitu, ada gak?
1: Ada sih.
2: Apanya?
1: Karena gue kan nonton udah berkali-kali ya.
2: Oh iya, benar-benar. Okay.
1: Jadi karena penceritaan film kita itu tidak linear gitu kan, jadi maksudnya kejadiannya tuh udah lewat gitu. Okay. Loh, kan dimulainya dengan karakternya Baskara ditugaskan untuk meneliti gitu. Yeah. Kan menyelidiki, jadi sementara kejadian-kejadiannya udah lewat, jadi ada flashback, tapi nanti ada maju lagi. Okay. Ada apa gitu-gitu loh. Nah, nonton lebih dari sekali itu membuat gue, jadi gini, kalau nonton pertama, nanti di akhirnya kan, oh gitu kan.
0: Yeah.
1: Plot twist gitu. Mm-hmm. Kan. Ada, apalagi Mas Anung bilangnya ini tuh ada multiple plot twist. Mm-hmm. Gitu. Nah, tapi karena pas nonton kedua, ketiga, karena udah tahu plot twistnya, mm-hmm, pas di depan tuh kayak, oh makanya dia kayak gini,
0: oh
1: pantesan. Okay. Dia kayak gini, gitu-gitu loh.
0: Jadi lebih ke breakdown lagi tuh.
1: Iya, dan itu yang kayak kita pas syuting gak berasa-berasa banget kan. Yeah, tapi Mas Anung tuh
2: plantingnya ternyata itu, berasa kalau ditonton kedua kali,
1: itu
2: ketiga
1: dia,
2: kali ya.
0: Oke, kalau lo Bas, so far maksudnya dengan memerankan sebagai Sugeng gitu, adakah kayak hal-hal yang baru lo makin ngeh gitu?
2: Kalau hal-hal baru mungkin karena ini tetap fiksi gitu ya. Mm-hmm. Ini tetap fiksi, jadi gue menyadari isi kepala Mas Anung ternyata seperti ini. Gue menyadari, okay, instead of membahas 65, kita apa ya bahasanya, kita plesetin ke setan aja gitu.
0: Okay.
2: Terus juga tetap sih misterinya, gue baru nonton sekali, dikasih kesempatan nonton berapa minggu lalu. Mm-hmm. Pertama kali, dan untuk gue yang juga udah tahu ceritanya sebenarnya. Mm-hmm. Ya, tapi tetap duduk tuh di ujung kursi untuk tahu, pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Mm-hmm. Jadi memang ini rasanya kayak baca novel atau nonton whodunit, atau juga mungkin bukan cuman soal who tapi apa yang sebenarnya terjadi. Mm-hmm. Karena memang begitu dicampur sama mistis, makin gimana sih ini sebenarnya, apa sih yang ini, itu setan apa apa sih gitu.
0: Oke.
2: Okay. Apalagi karakter gue di situ memerankan orang yang tidak percaya sama hal-hal mistis.
0: Kayak yang tahil-tahil enggak deh, lo yang make sense aja deh gitu kan.
2: Gitu. Karena okay, apalagi kayak detektif gitu kan, yang menyelidiki sesuatu, pasti mencoba mencari apa logika di balik semua kejadian ini gitu.
0: Oke. Okay.
2: Dan rasanya kita penonton akan dibawa sama bagaimana Sugeng menyelidiki ini, dan kita akan rasanya kayak, enggak ini enggak mungkin setan, tapi ada setan-setannya juga ternyata, tapi apa sebenarnya sih?
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Nah, ini bisa ditemuin di bioskop.
2: Betul.
0: Yang paling dekat dari rumah kamu. Kesayangan boleh lebih dekat di rumah juga boleh, sahabat suara ya. Oke, silakan diajakin sahabat suara untuk menonton film

0: Suara. Dan sahabat suara, nanti update lagi gimana setelah nonton filmnya ya. Habis ini masih bakal nemenin kamu lagi dengan lagu-lagu enak. Jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: mahal, Dek, gitu mahal. Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau enggak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai, mereka punya satu kamar, isinya Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal
1: sih.
0: Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu ya kan. Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kalo kamu bisa mewujudkannya enggak, Dok?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nggak podcast.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Suara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk kamu sini.
1: Cek 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
0: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri. Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Isuara, iya. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio ini kan? lain.
2: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
1: Radio,
0: ini
1: emang nggak ada
2: kursinya.
0: Ini
2: tuh. Aduh, Pak Kinos kasih lah itu kursinya.
0: Ini dari tadi kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget, ya Allah,
0: sama
1: gitu sama aku
0: mah
1: baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Kinos, iya.
0: Kinos.
1: Tadi siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh. Argo, iya. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan
0: itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan. Ipan. Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua. Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 98, 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
2: Tapi mana pesertanya?
3: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
4: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
3: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: Your husband is coming.
1: Sebagai warga Kota Makassar, saya hari ini sungguh teramat sangat ingin membuka dengan banyak keluhan.
2: Iya, kalau bisa kita keluhan semua dari bangun pagi sampai kita tidur, semua keluhan sebagai warga Makassar.
1: Betul, walaupun saya tetap bersyukur ya sahabat suara, kayak di hari ini saya masih hidup, alhamdulillah. Cuman, kau tau gak, saya mau cerita panjang banget, tapi saya buka dulu 96 FM di Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Kita di Suara Santai, sahabat suara.
1: Betul.
2: Ada Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo.
1: Dan juga Rory Wulansari yang warga biasa ini yang ingin mengeluhkan banyak sekali. Kayak yang pertama, saya okay. Kan tadi kayak pas pagi-pagi, begitu jam 7 pagi, saya udah berada di depan SPBU, udah selesai nganterin bocah. Mm-hmm. Habis itu, kayak saya melalui lah jalanan yang benar-benar chaos. Wah, chaosnya okay. Kayak perang Badar, kata saya, Pak. Itu kayak orang kalau bisa lempar-lemparan. Terus kok tau gak tadi siang, saya bilang, saya pokoknya harus menghindari jalan yang ada SPBU-nya.
2: Oke, okay. itu nah, clue-nya.
1: Okay. Tapi kau tahu, saya bertemu dengan kemacetan lain.
2: Di mana?
1: Yaitu antrian mencari LPG gas. Kayak kiri kena, kanan kena. Nah,
2: malam waktu itu saya juga pernah yang mati lampu terus jaringan gak ada sama sekali.
1: Nah,
2: yang sebel banget, pagi kita dapat macet, siang ngantri gas, sore kita ngantri Pertamina lagi, malam
1: belum
2: mati
1: lagi.
2: Lampu.
1: Iya, itu dia intinya
2: sahabat
1: untuk
2: gimana
1: sahabat
2: ini solusinya
1: suara.
2: Biar kita enggak emosi.
1: Kita kasih solusi untuk sahabat suara yang mungkin sekarang lagi dengerin ada di SPBU isi memang mie full bensin tak, dan kita kan khawatirnya ini cuma panik buying ya.
2: Bener.
1: Jangan sampai sahabat suara yang udah masuk lolos dan berhasil mengisi di SPBU terus kayak kepikiran sedikit mau dulu kuisi deh. Nanti kan itu Ferguson.
2: Full.
1: Jangan.
2: Kalau ada kesempatan full, manfaatkan kesempatan itu. Pokoknya kita temenin sahabat suara dari jam 4 sampai jam 7 malam menemani antrian SPBU kamu.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Di Suara Makassar, suara warga Indonesia masih dalam keadaan emosi di Suara Santai
1: banget.
0: Melihat apa yang terjadi di kota. Suara warga Indonesia masih dalam keadaan emosi di Suara Santai
1: banget.
0: Melihat apa yang terjadi di kota, maka

0: Hormuz.
1: Aduh, jauh sekali. Di Parombong. Dekat rumah saya berarti. Tapi ngomong-ngomong nih sahabat suara, yang bikin kita terkejut selain kejadian yang ada di kota kita tercinta adalah tadi pagi saya bangun-bangun, Kak, langsung kayak pengen jual iPhone, pengen jual iPad saya semuanya, terus kayak saya mau beli itu.
0: iPhone yang iPhone dilipat-lipat kan.
1: iPhone 2 namanya.
0: Yang harganya itu sampai 60 juta ya kan?
1: Emang iya.
0: Iya, yang 2 tera tapi.
1: Kenapa kita mau beli yang sampai 60 juta begitu?
0: Yang 2 tera kan sekarang.
1: Mending saya kasih bayar ini.
0: Apa?
1: Cicilan rumah saya.
0: Asisten rumah tangga.
1: Jangan.
0: Tapi kalau beli barang-barang mahal begitu, Rory ya, kamu tipe yang cicil atau kayak tabung dulu enggak sih?
1: Saya adalah tipikal orang yang tidak suka mencicil.
0: Okay.
1: To be honest. Jadi kayak kalau bisa, dan bahkan saya punya sistem dalam diri saya sendiri, ketika saya mau membeli sesuatu, setidaknya uang saya itu 2-3 kali lipat dari apa yang mau saya beli.
0: Oke, berarti langsung lunas ya,
1: yeah,
0: cash.
1: Bener.
0: Kalau saya dulu kayak gitu, misal beli sepatu-sepatu yang mahal, kayak misal 2 jutaan, 2.500.000, itu saya dulunya beli cash. Tapi
1: bener,
0: setelah itu saya kayak kering, kerontang, kayak gak ada sama sekali tabungan.
1: Karena gue gak pakai sistem yang kayak saya,
0: iya,
1: kan?
0: Iya, gak pakai sistem kayak gitu. Nah akhirnya ada teman saya nih yang kayak duta pay later. Kayak dia menginfluence saya bahwa bayangkan uang kamu 2.500.000 itu kamu enggak langsung habiskan, tapi kamu bisa bayar dengan kayak misal 3 bulan dengan nominal yang sama, enggak ada bunga sama sekali, bisa dipakai.
1: Bohong.
0: Bisa dipakai di tempat yang lain dulu uangnya, kayak gitu. Akhirnya saya mendalami peran itu.
1: Sampai hari ini.
0: Iya.
1: Sekarang kau yang jadi duta peleter.
0: Enggak, saya enggak sarankan sama orang, cuman itu cukup bisa save keuanganku untuk saat ini.
1: Enggak
0: boleh ya dilanjutkan.
1: Itu menyusahkan hidupmu sebenarnya.
0: Tapi aman-aman aja sih selama di tabungan, oke. Cicilannya juga enggak pernah nunggak.
1: Oke. Jadi kok nyicil semua barang-barang?
0: Enggak, iPad enggak. Karena ini iPad teman saya.
1: Oh iya, udahlah kita tanyain sama sahabat suara, kalau beli sesuatu yang mahal, kamu lebih pilih cicilan atau nabung dulu?
0: Boleh kasih tau kita di DM Instagram di @iswara.mks, boleh juga di WhatsApp di 081808 960 960.
1: Tapi kalau misalnya mau beli tiket Citilink, kira-kira kita apakah harus pay later dulu atau nabung dulu?
0: Tergantung kan, sekarang udah ada dua sistem nih, bisa dicicil, bisa juga di cash.
1: Tapi bener,
0: pastikan kalau kamu terbang itu pakai Citilink, sahabat suara.
1: Betul sekali, dan buat kamu yang ada di Makassar mau liburan ke Yogyakarta, ayo kita terbang bareng Citilink. Dan sekarang kamu bisa terbang dari Makassar menuju Yogyakarta, langsung mendarat di Jogja International Airport atau YIA.
0: Dan kalau kamu sampai di sana, kamu bisa langsung lanjut menikmati berbagai cerita seru, mulai dari jalan-jalan di kawasan Malioboro, kulineran, belanja oleh-oleh, sampai menjelajahi berbagai destinasi favorit di Yogyakarta.
1: Betul sekali, karena Jogja ini memang selalu punya alasan buat dikunjungi lagi dan lagi. Suasananya yang hangat, kulinernya yang beragam, dan berbagai tempat menariknya siap bikin perjalanan kamu semakin berkesan.
0: Jadi udah siap belum menikmati cerita baru di Yogyakarta? Lebih untung kalau kamu beli tiketnya langsung di aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Jadi langsung rencanakan perjalananmu sekarang bareng Citilink. Better fly Citilink.

0: playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
7: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
7: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
7: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
8: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: dari Malik and the Essentials. Bagaimana ku tempe kalau misalnya sahabat suara mampunya atau mau, biarin saya selesai. Maunya cicil atau bayar cash?
1: Kenapa?
0: Karena kan kita nanyain tadi, kayak kalau beli sesuatu yang mahal, kamu lebih pilih cicilan atau nabung dulu? Cuman saya pribadi kan kayak hal yang di luar kuasa saya seperti membeli rumah, membeli tanah, membeli SPBU.
1: Enggak ada. Mampu beli SPBU.
0: Saya mobil kemarin kan alhamdulillah saya tidak cicil juga.
1: Oke. Tapi langsung, bukan saya yang beli. Tapi langsung kering kerontang kan pasti.
0: Tidak, bukan urusan saya.
1: Oh, bukan urusan.
0: Itu mobil pinjaman. Kebetulan.
1: Okay. Ini kan tadi kita tanyain cicilan atau nabung, susah tahu sekarang cari nabung gas.
0: Weh, arahnya kemana bos? Ada Dewa di WhatsApp.
1: Cakep.
0: Tergantung barangnya. Kalau cuma karena pengen dan bukan kebutuhan, mending nabung. Tapi kalau bantu kerjaan mungkin pilih cicilan. Oh, kayak Dandi tuh kayak handphone bisa jadi kan bantu kerjaan. Ada yang gini, mau gini, beli mobil, ini misalnya kayak kamera. Okay. Kamera kan harganya bombaya.
1: Oke, ini saya ceritain ya soal kisah HP ku ini ya. Jadi ini harganya dulu tuh saya beli di teman tuh 13 juta. Nah, saya tuh waktu itu punya uang dulu baru 10 juta gitu. Setelah sebulan itu saya bilang saya keep dulu ya 10 juta, saya transfer duluan untuk DP. 3 jutanya mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi. Jadi itu termasuk cicil apa kayak modal keep aja enggak sih?
0: Itu namanya ini cash lunak.
1: Gitu ya
0: maksudnya. Cash keras. Cash keras.
1: Iya, jadi kayak enggak ada cicilan panjang, cuman takutnya HP-nya ini keburu dibeli orang karena murah nih 15 plus 256 GB 13 juta waktu itu.
0: Lagian juga kalau 3 jutanya yang kau cicil kau bayar 12 bulan kan?
1: Enggak, lama banget 12 bulan.
0: Itu kan kayak kalau begitu berarti tidak hitungannya kan 3 juta aja. Kau juga cepat kau langsung bayar 3 jutanya kan?
1: Iya, bulan depannya.
0: Ya, berarti itu kayak itu cicilan bukan cicilan itu.
1: Cash keras ya.
0: Cash keras.
1: Ada Patricia juga di Instagram. Dia bilang saya justru pilih cicilan, tapi yang benar-benar 0% dan tenornya pendek. Jadi uang tabungan masih aman buat kebutuhan darurat. Rata-rata orang yang kayak misal beli MacBook atau alat-alat elektronik yang mahal tuh biasanya pakai kartu kredit yang 0%. Bener. Jadi total yang kita beli harganya itu sama dengan kalau kita cicil.
0: Cuman saya tuh tau gak sih kan dia bilang pakai tenor yang pendek. Kalau saya pribadi kenapa saya tidak berani mencicil? Karena saya takut meninggalkan hutang. Kayak bayangkan kalau misalnya tiba-tiba ditelepon sama keluarga saya ditelepon kan, atau bahkan Dandi kayak yang ada tanya Rory, kok mau bayarin gak? Gak mau kan? Jadinya kok serba salah kayak Raisa.

0: playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
8: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Makassar, suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai, sahabat suara. Tapi kalau kita lihat, iPhone gak pernah santai setiap tahunnya ya. Pasti selalu ada aja hal-hal yang baru yang dia keluarkan.
1: Gebrakan. Mas, ya, yang bukan, salah bukan volume ininya. Abang yang mic-nya keturunan sama abang yang tidak tegap ketika menjadi penyiar, Bang.
0: Tegap.
1: Ya. Nah, jadi sahabat suara, yang bikin kita agak tercengangkan, walaupun mungkin udah banyak banget yang spoiler, si Apple ini akan merilis iPhone.
0: Bukan lagi merilis, sudah rilis kan?
1: Enggak, waktu kemarin-kemarin maksudnya.
0: Oh, kemarin-kemarin,
1: okay. Saya bilang, kita sebenarnya sudah di spoiler beberapa kali di konten-konten orang-orang luar sana, kayak yang nanti iPhone akan rilis Fold-nya loh, karena kan kita melihat si Samsung dengan iPhone Fold 8-nya itu benar-benar kayak gila, keren banget. Ternyata si Apple nggak bisa tenang, coy.
0: Dan kayak kita tuh kayak nggak percaya masa Apple kasih keluarin HP lipat juga, dan
1: simsalabim.
0: Dan ternyata kalau kita lihat ya dari video dan orang-orang review yang udah ada di sana, itu kelihatannya tuh nggak ada lipatan sama sekali.
1: Bener.
0: Sama seamless kamera,
1: yang bikin,
0: kan?
1: Bikin
0: kamera
1: saya
0: depannya.
1: Amaze itu adalah si ketika kita memindahkan dari layar besar ke layar kecil.
0: Itu kayak terpampang nyata bayangannya, kan?
1: Itu transisinya rapih banget.
0: Kayak cucian habis di laundry.
1: Bener, maksud saya. Tapi bukan yang laundry mandiri pakai koin ya. Karena itu lipat sendiri, bos. Maaf. Nah, namanya adalah iPhone Duo, sahabat suara. Dan ini resmi dirilis di Apple Event di Cupertino. Dan jadi iPhone Design Book Style pertama.
0: Oh my god. Jadi iPhone Duo ini punya layar luar 5,4 inci. Terus saat dibuka layarnya jadi 7,6 inci.
1: Betul sekali.
0: Kok kecil banget ya suara
1: karena
0: saya, masnya.
1: Ini kan mic temennya apa?
0: Mulut.
1: Mas, begini tadi.
0: Oke. Okay.
1: Suaranya lari ke atas, tidak lurus, Mas. Masa begini-begini harus diajarin lagi sih?
0: Masa harus mengulang lagi dari nol.
1: Astagfirullah. Makanya ikutan itu yang siaran apa?
0: Besok.
1: Iya.
0: Iya, latihan siaran besok.
1: Benar. Kalau misalnya kan tadi kok udah kasih tahu, layarnya 5,4 inch. Yang kecilnya.
0: Yang kecilnya.
1: Kalau misalnya dibuka
0: jadi 7,6 inci dia.
1: Besar sekali.
0: Oh my god. Terus iPhone Duo ini pakai chip A20 Pro. Udah A20 pakai Pro lagi. Terus
1: betul.
0: iOS 27, kameranya 48 megapiksel dan fitur multitasking yang bisa bikin dua aplikasi dipakai sekaligus dalam satu layar.
1: Ini kan bisa kita pakai di iPad kita ya. Karena iOS 26 itu emang udah bisa dua aplikasi dipakai sekaligus, sahabat suara. Okay. Tapi kalau misalnya iPhone pun pakai si iOS 26 belum bisa kan?
0: Belum bisa.
1: Nah, ini dia karena Duo, jadi dia bisa tuh.
0: Duo racun dia.
1: Aduh, takut banget. Nah, iPhone Duo ini dijual mulai dari 33 juta.
0: Untuk 256 giga. Tapi kalau untuk yang 256 giga, harga 33 juta, orang udah bisa dapat iPhone 17 Pro Max yang 1 tera. Apa 2 tera kalau nggak salah ya. Tapi ini ternyata yang 256 giga ini, yang iPhone Duo, itu exclude pajak dan biaya lain. Jadi kira-kira mati-mati di Amerika deh.
1: Matematika mati di Amerika. Pre-ordernya tuh mulai 16 Oktober. Dan selain iPhone lipat, Apple juga merilis iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, AirPods 5, Apple Watch Series 12, dan juga Apple Watch Ultra 6.
0: Oke, jadi sahabat suara, siapkan semua keuangan kamu untuk beli barang-barang dari Apple ini. Dan pastikan kamu memilih sistem pembayaran yang tepat.
1: Kau tahu gak kenapa saya menangis?
0: Kenapa?
1: Karena iPhone saya dijual sama iPad saya tidak cukup 33 juta.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Sedang mendengarkan Isuara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
1: Ibu Ola naik bebek-bebek di Panlos.
2: Cakep.
1: Ola amigos.
2: Sahabat suara yang lagi ngos-ngosan juga mengantri di SPBU.
1: It's okay, bagus pokoknya. Kalau misalnya ngos-ngosan. Tapi kalau sudah ngos-ngosan, tiba-tiba pas sudah antriannya habis kak.
2: Kita udah masuk di BTS, kita setiap hari pokoknya mau notice terus SPBU setiap saat.
1: Tapi karena katanya sekali lagi ya, ini tuh bukan kayak habis. Mm-mm. Kayak orang-orang antara panik buying atau memang ditahan.
2: Di BTS hari ini
1: saya udah mulai ikut-ikutan sama Dandi.
2: Kita dari BTS sahabat suara, kita akan bahas film terbaru dari Andrew Garfield. Andrew Garfield.
1: Ya,
2: tentang
1: itu benar.
2: Kisah nyata dari CEO OpenAI tahun 2023.
1: Kasian banget dia kayak terbata-bata seperti Anissa Bahar. Terus ada Rose Blackpink yang bakalan merilis single terbaru judulnya New Trick.
2: Oke.
1: Ini kan ada hubungannya sama lagunya Jisoo juga. Kau tahu judul lagunya Jisoo apa?
2: Apa?
1: Klikku memang punya trik buat kau klik. Tapi kalau sahabat suara lagi dengerin kita sekarang, kita punya sebuah information yang penting sekali dan harus kamu dengarkan. Walaupun ini bukan di Makassar.
2: Iya.
1: Ini di Jawa Tengah akan menjadi tempat bertemunya putra-putri terbaik Indonesia dalam MTQ Nasional 2026 ke-31. Jadi dari berbagai penjuru negeri, para hafilah hadir membawa semangat syiar Al-Quran, persaudaraan, dan harmoni.
2: Nah ini untuk sahabat suara catat tanggalnya ya. Acara ini akan berlangsung mulai dari 11 sampai 20 September yang tersebar di 12 venue ikonik di Semarang, seperti Simpang 5, Masjid Agung Baitur Rahman, sampai Masjid Agung Jawa Tengah. Terus pembukaannya meriah banget yang diselenggarakan Jumat 11 September 2026 di venue utama Lapangan Pancasila Simpang 5 di Semarang.
1: Betul sekali, dan selain kamu bisa menyaksikan lomba tilawah, tahfiz, dan kaligrafi ini secara langsung di berbagai titik di Semarang, sahabat suara juga bisa menikmati berbagai side event yang seru seperti pameran, bazar UMKM, dan juga job fair. Dan mau nonton dari rumah, tenang, ada media center di Simpang 5, atau tonton live streamingnya di kanal Bimas Islam TV.
2: Nah untuk informasi selengkapnya bisa diakses di website di lptqui.jatengprof.go.id dan Instagram di @diskomdigi_jateng.
1: Makanya yuk datang langsung aja ke Semarang atau bisa saksikan keseruannya secara daring. Mari sukseskan MTQ Nasional 2026 demi generasi yang cinta Al-Quran.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Ah. Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Suara warga Indonesia.
10: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
11: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
12: separuh hatiku.
9: Suara.
12: Sempurnanya.
10: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
9: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
10: Suara
9: Warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi masih di BTS Sahabat Suara. Ini kan kita udah kasih tahu Sahabat Suara bahwa
1: bahwa
0: Andrew Garfield siapa yang kangen sama Andrew Garfield?
1: Kau tau gak dia main di apa?
0: Di kucing kan?
1: Astagfirullahaladzim, kan? Itu Garfield kucing.
0: Oh beda.
1: Kalau Andrew Garfield ini yang jadi Spider-Man di The Amazing Spider-Man 1 and 2. Rilisan dari Sony. Salah satu film yang saya selalu gagal move on atau gamon.
0: Kenapa gagal move on?
1: Itu adalah salah satu film terfavorit saya dan saya selalu terkesimah sama selalu menangis di satu scene yang ada di The Amazing Spider-Man 2.
0: Nah, kalau kamu enggak move on, ini waktunya untuk kembali lagi untuk tidak move on karena
1: untuk
0: dia hadir lagi.
1: Tetap mencintai Andrew Garfield.
0: Karena dia bakal jadi Sam Altman di
1: Sam Altman.
0: Film Artificial.
1: Betul.
0: Jadi film ini tentang ambisi, persaingan, dan drama di balik perkembangan Artificial Open AI. Jadi ini disutradarai sama Luca Guadagnino.
1: Saya kira kamu mau menyanyi Luca yang kurasakan. Jadi film ini based on true story dari Sam Altman, founder dari Open AI, yang tiba-tiba dipecat sebagai CEO Open AI di November 2023. Kayak yang dia CEO tapi dia dipecat.
0: Oh.
1: Terus kembali menjabat beberapa hari kemudian. Nah, film Artificial ini dijadwalkan tayang perdana di New York Film Festival di 5 Oktober dan rilis global itu di 25 Desember nanti.
0: Seperti apa ya peperangan yang terjadi di film ini?
1: Apakah orang-orang akan Natal sambil menonton film ini karena di tanggal 25 kan?
0: Hari Natal.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Macet? Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96FM, dengerin sekarang Suara Santai.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
4: Baby Happy
1: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Ini adalah kalimat yang disebutkan oleh fans dari Mbak Rose.
1: Kenapa dia Mbak Rose?
0: Karena setelah Lisa dan Jisoo ini kompak merilis single terbaru mereka di hari yang sama, sekarang Eroro, SSC, Rose.
1: Rose Blackpink ini bakalan merilis lagu dan musik video terbarunya di 17 September nanti. Jadi Rose ini bakalan pakai iPhone 18 Pro untuk merekam full video musik terbarunya di New Trick. Ini isunya udah lama tahu bahwa akan ada video klip yang hanya menggunakan iPhone 18 Pro.
0: Iya, tapi ya kan kita tidak tahu kecanggihannya seperti apa.
1: Oh, berarti dia pakai orang dalam nih. Berarti udah lama berarti dia rekamnya.
0: Blackpink ini, Bos. Kalau kita mau rekam konten 2 ronde kayak kita akan merekam dengan iPhone 18 Pro, maaf. Itu akan terjadi di 2029 mungkin.
1: Dan dia bekerja sama dengan sutradara dari Dave Meyers dan jadi bagian dari promosi global Apple Shot on iPhone. Jadi Rose dipilih buat duluan ngerasain iPhone 18 Pro. Itu kan dia duluan ngerasain kan?
0: Karena dia adalah bias dari Rory Wulansari. Dia memakai iPhone 18 Pro yang Rory mau banget.
1: Burgundi.
0: Yaitu warna burgundy.
1: Bagaimana itu burgundy?
0: Burgundy itu merah hati.
1: Oh, merah hati yang busuk.
0: Coba kau belah hatimu.
1: Burgundy.
0: Kau bilang apa?
1: Apa?
0: Merah hati yang busuk kau lihat ke saya, kurang ngajar.
1: Ternyata warnanya kayak cherry. Yeah. Cherry yang membusuk juga. Cherry kan terang.
0: Kan? Gelap, Mas.
1: Oh, gelap ya?
0: Gelap. Kalau cherry terang.
1: Kalau cherry bell?
0: Kalau cherry bell kau yang sering cherry bell.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya. Tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS. Behind the Star. Dari public figure, spot, dan experience.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun. Kamu yang baru tiba dari luar negeri dan membawa handphone baru, jangan lupa pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar agar dapat digunakan dengan jaringan seluler Indonesia. Pendaftaran IMEI dapat langsung dilakukan di Bandara Internasional saat pemeriksaan barang oleh petugas bea cukai saat kamu tiba dari penerbangan luar negeri. Tapi kalau kamu belum melakukan pendaftaran saat di bandara, jangan khawatir. Kamu masih dapat melakukan pendaftaran di kantor bea cukai terdekat dengan menyiapkan dokumen seperti paspor asli, boarding pass atau tiket pesawat, dan unit handphone yang akan didaftarkan.
2: Siapa aja sih yang bisa mendaftarkan IMEI?
1: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai maksimal dilakukan 60 hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia. Dan perlu diketahui, pembebasan nilai sampai $500 Amerika Serikat hanya berlaku apabila pendaftaran dilakukan di bandara atau pelabuhan saat tiba dari luar negeri.
2: Kalau beli handphone di dalam negeri gimana?
1: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai hanya diperuntukkan untuk handphone yang berasal dari luar negeri, dibawa sebagai barang penumpang, dan belum pernah aktif menggunakan jaringan atau operator seluler dalam negeri. Pendaftaran IMEI melalui bea cukai tidak berlaku untuk handphone yang dibeli di dalam negeri. Jika membeli handphone di dalam negeri, pastikan IMEI-nya sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, langsung hubungi toko atau penjual untuk melakukan konfirmasi atau klaim garansi. Biar kamu nggak salah beli, pastikan toko atau online shop adalah outlet resmi, dan tanyakan kepada penjual, pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar. Sahabat Suara, jangan tergiur harga murah ya. Teliti sebelum membeli dan hindari membeli handphone dengan IMEI yang tidak terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan pendaftaran IMEI, follow Instagram @BeaCukaiRI dan @BeaCukaiMakassar dan nomor WhatsApp Bea Cukai Makassar di 0811 4000 212.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Suara warga Indonesia
8: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
9: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
10: separuh hatiku.
7: Suara.
10: Sempurnanya.
8: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
7: Suara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
8: Suara
7: Warga Indonesia. Suara warga.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: jauh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: don't you dare touch that dial. Because like the song says, you are out of time. You're almost there, but don't panic. There's still more music to come before you're complete.
1: Macet boleh.
2: Moodnya tetap santai aja.
1: Streaming di 96 FM, dengerin sekarang suara santai.
3: Hi hi, it's Yeriko Angeline.
4: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
8: Mau melati.
7: Apel-apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
7: Wah.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
9: Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.

0: Malam Nona, red lipstick merah
1: merona. Ini emang kalau kita lihat Nona ada terus gebrakannya ya, setiap bulan pasti akan ada rilis lagu baru lagi. Nah ini Nona besok rilis single Sound Horek. Bayangin Sound Horek kalau kita putar, ini studio kita pecah semua kacanya.
0: Betul sekali sahabat suara, jadi kira-kira single paling baru dari Nona yang terinspirasi dari Sound Horek ini apa judulnya Dandi?
1: Judulnya adalah Speaker Freaker.
0: Asik. Ini akan dirilis di tanggal 11 September di jam 10 pagi.
1: Ini walaupun belum resmi dirilis, lagu ini udah bikin penasaran karena banyak netizen yang menebak kalau Speaker Freaker ini terinspirasi dari tradisi Sound Horek Indonesia.
0: Sepecah apa telinga kita mendengarkannya?
1: Sepecah gelasnya ini, gelas-gelas
0: saya
1: kaca.
0: Saya khawatir.
1: Kenapa?
0: Tiba-tiba isi gade-gade orang-orang tahambur semua. Tapi ini masih prediksi aja dari para Orchids. Oh, ini jadi fansnya Nona ya.
1: Oh jadi nama fansnya Nona itu Orchids.
0: Orchids.
1: Oke, jadi
0: Orchids.
1: Terus single ini bakal masuk ke album terbaru mereka, Island Girl.
0: Island Girl from Indonesia.
1: Asik. Yang dijadwalkan rilis 18 September dengan total 15 track lagu.
0: Jadi selain Speaker Freaker, ada juga beberapa lagu seperti Rollerblade, Rollerblade. Ada
1: sama ya, work.
0: Bukan itu. Work. Gitu.
1: Okay. Sama ada Hong.
0: Sabang sampai Merauke, Tokyo,
1: get on the
0: New York, iya get on the angkot.
1: Yang juga masuk di album barunya sahabat suara. Can't emang Nona wait. Selalu kita tunggu ini gebrakan-gebrakannya terus karena ini salah satu girl band yang Go-Go Power Rangers, Go-Go International.
0: Iya, yeah, kenapa Go-Go Power Rangers?
1: Karena kan dia
0: O-Langers.
1: Ini, Rangers, dia kan kuat, gak ada ininya, capeknya joget.
0: Iya ya, kenapa ya kayak dia gak berhenti joget?
1: Uang.
0: Oh iya, uang. Baterainya dari?
1: Dari uang.
0: Bagus.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: persahabatan yang tak lekang oleh waktu adalah Upin dan Ipin, walaupun mereka bukan sahabat-sahabat ya.
1: Benar.
0: Mereka bersaudara kembar lagi.
1: Iya.
0: Tapi dan filmnya menggambarkan persahabatan sama seperti persahabatan antara Indonesia dan Malaysia.
1: Benar. Kan yang sahabat beneran, yang sahabat antara Indonesia dan Malaysia itu kan Meme sama si Susanti.
0: Benar.
1: Gimana kabarnya Susanti sekarang ya?
0: Lagi main bulu tangkis.
1: Beda Susi main. Susanti tuh.
0: Eh tapi ngomong-ngomong, karena kan kita di Indonesia kena dampak Carla Hood.
1: Bukan kena dampak, kita pelaku.
0: Kita pelaku. Tapi kan memang kita juga ada Dandi.
1: Tapi emang
0: terlalu jujur.
1: Dia yang kena dampaknya.
0: Apa kepanjangan dari Carla Hood?
1: Kalimantan. Oh, kebakaran
0: lahan dan hutan. Udah ditulisin di skrip.
1: Enggak, mata
0: saya mau dibaca.
1: Mata saya ke bawah, Bu.
0: Apa gunanya Feby menulis skrip ini kalau kau tidak mau baca?
1: Mohon maaf ya. Jadi Carla Hood itu adalah kebakaran lahan dan hutan. Kayaknya Rembo kebakaran juga di sana.
0: Enggak, jadi kayak dia cuma kena dampaknya. Dan saking terganggunya Rembo kabarnya, Upin Ipin ini ikut bahas soal kabut asap atau jerebu.
1: Iya, jadi udah nonton enggak video singkatnya? Ntar saya kirimin ya.
0: Iya, makasih ya Dandi.
1: Jadi kemarin akun resmi Upin Ipin posting video edukasi pakai bahasa Malay, bahasa Melayu, yang berisi tips sederhana biar masyarakat tetap jaga kesehatan di tengah polusi asap yang kena di Malaysia. Minta maaf ya sebelumnya ya Upin Ipin ya, kita.
0: Betul, jadi Upin Ipin ini mengajak warga untuk tetap waspada, waspada, waspada, dan lebih jaga kesehatan selama kondisi kabut asap dari Kalimantan yang belum benar-benar aman.
1: Iya, ini udah sampai dampaknya ke negara sebelah nih. Kita pasti diceritain itu, apalagi ibu-ibu di sana kan, kayak ibu-ibu lorong kita beda-beda tipis sebenarnya.
0: Tak nak lah, tak nak lah.
1: Dia tuh sambil rujak-rujak mangga, itu Indonesia memang asapnya sampai sini mengganggu kita. Jadi dia tidak berkumpul lagi di lorong itu.
0: Biar nih, karena tidak bagus juga itu orang kalau terlalu sering berkumpul di lorong, sahabat suara.
1: Bahaya ya.
0: Karena tidak bagus berkumpul terlalu lama, dan sepertinya kita berdua juga mau pamit undur diri. Kita dibatasin oleh waktu sih.
1: Terima kasih udah dengerin kita, sahabat suara, dan untuk kamu yang masih ngantri di SPBU, stay safe ya, karena kan emosi tuh biasa datang tiba-tiba. Kita enggak tahu apa yang disenggol dikit kayak mau langsung ngerangkul.
0: Tidak mau kasih kona, jalan jang kona, jok berberan dah, jok berberan.
1: Pokoknya sabar-sabar sahabat suara, semoga apa yang dilanda di Makassar ini cepat berlalu dan kita hidup dengan aman terkendali seperti yang kemarin-kemarin.
0: Dan semoga semua kesabaran yang kita lalui digantikan dengan uang cash 1 miliar masing-masing.
1: Kalau kayak gitu, dan di Prayogo anak Pak Cahyo yang suka main yoyo pamit undur diri.
0: And of course, Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin. Dan juga pamit undur diri.
1: Tetap dengerin ini suara Makassar,
0: suara warga Indonesia, and see you
1: tomorrow.
0: Bye.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
3: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
3: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: sih tahu kok, tahu. Waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semangat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

0: Dengarkan suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Melayang kau cari-cari arti yang pasti takkan.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

tertimpa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
3: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
2: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
3: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: 96.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Halo sahabat suara, alhamdulillah saya happy banget loh hari ini.
0: Karena saya kembali
1: karena
0: kan.
1: Karena kamu kembali.
0: Oh my god, saya sudah tahu.
1: Jujur, saya tampak Clay itu kayak kelimpungan banget.
0: Aduh, jadi saya salting.
1: Kok salting sih?
0: Tapi yang pasti sahabat suara, di hari Radio Nasional kali ini kita bakalan ada yang tidak biasa-biasa saja.
1: Betul, karena hari ini kita bakalan cobain siaran bareng sahabat suara dua orang dan satu orang spesial juga yang bakalan dateng.
0: Tapi apakah yang nanti bakalan kita obrolkan? Tetap di sini ya bersama saya Clay Ritzky
1: dan saya Bill Putri.
0: Suara seru.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea jus? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea jus lemon.
11: Kalau aku mau tea jus madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Apel apel.
8: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
9: Asik.
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
8: Mau tea jus lagi?
9: Mau.
8: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tea jus.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
13: Dari Wings Food.
14: Playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Sembilan FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.
15: Semua membosankan. Semua menjemukan. Tak ada yang bisa
14: gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
2: 96 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
3: Yes, akhirnya ketemu lagi di TBL, trending banget loh.
2: Yes, ini emang lagi trending banget sih, emang patut dibahas.
3: Apa sih?
2: Sangat trending di Indonesia, especially di Makassar. Karena ini tuh dipotongnya subsidi energi di RAPBN 2027.
3: Wow. Dan yang kedua ada berita tentang bonus medali emas Asian Games 2026. Saya mencium sepertinya banyak uang yang akan dikeluarkan ya. Tapi nanti saja. Kita bahas dulu berita yang pertama.
2: Yang pertama ini ada Badan Anggaran DPR dan Pemerintah menyepakati pemangkasan anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2027.
3: Memang bener. Sebenarnya berapa sih?
2: Nah, jadi tuh sebenarnya total subsidi energi yang sebelumnya itu toh direncanakan sebanyak 273 triliun.
3: Banyak banget.
2: Tapi bakalan dipangkas jadi 262 triliun.
3: Wow.
2: Tebak, pemangkasannya berasal dari mana?
3: Pemangkasannya?
2: Berasal dari subsidi BBM loh.
3: Oh, jadi kurang gara-gara kita disubsidi?
2: Betul, dan LPG.
3: Bener apa enggak? Enggak tahu ya.
2: Bener. Dia bakalan diturunin tuh subsidinya. Terus LPG 3 kilo
3: itu kan juga susah, betul.
2: Sama perubahan ini juga katanya tuh dipengaruhi sama penyesuaian asumsi harga minyak mentah sebesar $75 per barel.
3: Wait, penyesuaian asumsi berarti belum tentu benar kan penyesuaian
2: ya,
3: asumsi?
2: Mungkin aja.
3: Semoga aduh, semoga baik-baik saja, tapi aduh macet banget.
2: Iya benar. Nah, tapi selain anggarannya yang dipotong itu, Clay, volume penyaluran komoditas bersubsidi juga dikurangi. Kayak penyaluran BBM subsidi,
3: Pertalite
2: solar,
3: berarti ya. Solar.
2: Sama LPG 3 kilo juga turun.
3: Itulah kenapa mungkin pemangkasan ini jadi akibatnya di Makassar seperti itu, bensin susah, solar susah ngantri, solar duluan kan yang ngantri, terus habis itu Pertalite ngantri juga.
2: Empat pom bensin yang saya lewati, empat-empatnya macet. Kemarin ada orang hampir dipukul di pom bensin.
3: Kenapa bisa?
2: Ini semua orang sudah antri di motor, semua sudah pada antri. Tahu kenapa ini orang hampir dipukul?
3: Maju dia.
2: Tidak, gara-gara dia motor listrik terus ikut antri.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Totalnya 30.000 ya, Kak?
3: Hah? Itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
2: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
3: Oh, gitu ya. Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
5: Iswara Makassar, Suara Warga Indonesia.
6: Di Hari Radio Nasional ini kita kayaknya juga pengen bagi-bagi promo deh. Nggak kalah ya sama Alfamidi.
5: Kemarin kita juga bagi-bagi promo.
6: Kita bagi promonya lewat Alfamidi. Kita infoin
5: kita
6: promo.
5: Kita tiap hari juga infoin promo Alfamidi kali.
6: Iya sih, tapi hari ini lebih spesial aja gitu rasanya. Dispesialin aja nggak sih?
5: Hari ini ada hub hemat 1 pekan sampai 13 September 2026.
6: Promonya apa aja? Ada Silver Queen Cashew Almond dari harga 19.700, sisa 13.500. Ini murah pol ya, sahabat Suara.
5: Berikutnya ada Kanzler Chicken Nugget Original 450 gram dari 54.700 sekarang 46.900. Betul.
6: Betul, tapi ada juga nih makanan yang saya suka juga banget di Saya suka banget.
5: Mana sih
6: bahasanya? Hari itu agak ini ya. Tapi ini pokoknya saya suka sih. Tapi
5: apa?
6: Ini cemilan Alfamidi Samosa 100 gram. Dia tuh harganya 19.900, sisa 16.900.
5: Wow, yang ini juga keren juga nih. 7 kurma steril kaleng 189 ml. Harganya dari 11.500 sekarang 8.900.
6: Kalau itu tadi susu buat orang dewasa seperti Clay, ini mungkin susu buat anak-anak seperti saya. Ini adalah Lacto Grow Pro 1 Plus plain madu vanilla dari harga 120.900, sisa 119.500.
5: Wait, yang ini juga nih. Pampers buat anak Sweetie Silver Max Pro Pants. Dari 104.900 sekarang 96.500.
6: Daripada pergi ngantri bensin, mending bersihin rumah gak sih? Bersihin rumah pakai Wipol Carbol dari harga 19.900, sisa 16.300.
5: Daripada berbete-bete mikirin bensin, mending kita coba produk baru dari Alfamidi. Ada creamy yogurt with real fruit chunks in every squeeze.
6: Wow,
5: banget.
6: Ini kelihatannya enak banget sih. Sambil ngantri bensin sambil minum ini.
5: Harganya dari 15.200 sekarang 10.000, dapat kembalian 100 alias 9.900.
6: Wow. Tapi gak cuma itu, karena kamu bisa tebus murah tisu Alfamidi facial tisu 400 gram dari harga 25.900, sisa 14.900 loh. Caranya gampang banget. Belanja minimal 100.000 menggunakan member Alfamidi bisa tebus Alfamidi facial tisu 400 gram dengan harga spesial 14.900.
5: Kalau misalnya mau jadi member, langsung saja download Midi Kering di App Store atau juga Play Store. Butuh nomor telepon saja dan daftar, gampang sekali.
6: Yuk langsung belanja di Alfamidi, karena belanja di Alfamidi, belanja puas,
5: harga hemat. Duh, udah jam segini, balik duluan ya.
3: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
7: Duh, istriku lagi gak bisa belanja, jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
3: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kering. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu yang baru tiba dari luar negeri dan membawa handphone baru, jangan lupa pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar agar dapat digunakan dengan jaringan seluler Indonesia. Pendaftaran IMEI dapat langsung dilakukan di Bandara Internasional saat pemeriksaan barang oleh petugas bea cukai saat kamu tiba dari penerbangan luar negeri. Tapi kalau kamu belum melakukan pendaftaran saat di bandara, jangan khawatir. Kamu masih dapat melakukan pendaftaran di kantor bea cukai terdekat dengan menyiapkan dokumen seperti paspor asli, boarding pass atau tiket pesawat, dan unit handphone yang akan didaftarkan.
2: Siapa aja sih yang bisa mendaftarkan IMEI?
0: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai maksimal dilakukan 60 hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia. Dan perlu diketahui, pembebasan nilai sampai $500 Amerika Serikat hanya berlaku apabila pendaftaran dilakukan di bandara atau pelabuhan saat tiba dari luar negeri.
2: Kalau beli handphone di dalam negeri gimana?
0: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai hanya diperuntukkan untuk handphone yang berasal dari luar negeri, dibawa sebagai barang penumpang, dan belum pernah aktif menggunakan jaringan atau operator seluler dalam negeri. Pendaftaran IMEI melalui bea cukai tidak berlaku untuk handphone yang dibeli di dalam negeri. Jika membeli handphone di dalam negeri, pastikan IMEI-nya sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, langsung hubungi toko atau penjual untuk melakukan konfirmasi atau klaim garansi. Biar kamu nggak salah beli, pastikan toko atau online shop adalah outlet resmi dan tanyakan kepada penjual, pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar. Sahabat suara, jangan tergiur harga murah ya. Teliti sebelum membeli dan hindari membeli handphone dengan IMEI yang tidak terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan pendaftaran IMEI, follow Instagram @BeaCukaiRI dan @BeaCukaiMakassar dan nomor WhatsApp BeaCukaiMakassar di 0811 4000 212.
3: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

0: Gak tahu liriknya. Saya pengen banget nyanyi, cuman saya gak tahu liriknya. Oh my god, kenapa sih? Tapi memang benar kalau menurut saya, kalau kita lihat pasang orang gitu kan, pasti dari mata turun ke hati. Gak bisa tiba-tiba lo mau lihat hatinya.
1: Kalau saya sih bukan dari ini, bukan dari mata ke hati, saya lihat dari cara dia ngobrol sih sama orang.
0: Oh, oke.
1: Saya enggak, kan kalau mata kan saya enggak pernah pacaran sama cowok cakep. Bilang hati juga
0: banget,
1: kan
0: ya Allah.
1: Waktu lama.
0: Kenapa enggak suka? Wait, kembali ke tadi. Kenapa enggak suka sama cowok cakep? Terus iya, dia bilang lagi saya enggak suka sama cowok cakep.
1: Iya emang.
0: Kenapa?
1: Kayak saya merasa tuh kayak kalau cowok cakep tuh besar kali ya potensinya untuk membuat saya terluka gitu. Apalagi saya orangnya sangat cemburuan ya, jadi kayak saya tuh gak sanggup gitu. Nanti dia ditaksir lagi sama cowok lain, iya.
0: Dari kapan kayak gini? Kesian
1: dari
0: banget
1: kapan?
0: Kamu.
1: Aduh, dari kapan ya?
0: Kenapa kayak gitu?
1: Apanya kayak gitu
0: ya, gimana? Ya maksudnya kenapa pilihannya kayak gitu, boleh ya, tahu dong.
1: Sejujur-jujur nih, jujur banget sih juga gak tahu.
0: Pernah dikecewain?
1: Mungkin, ya pernah sih, udah pasti.
0: Kemarin semua ada yang mantannya cakep.
1: Iya, tapi udah skip. Kita lanjut pembahasan selanjutnya ya. Soalnya nih berkaitan dengan hadiah.
0: Oke, kenapa hadiah?
1: Yang menyenangkan gitu ya. Katanya nih, Prabowo menjanjikan bonus untuk atlet peraih medali di Asian Games 2026 yang lebih besar dibanding SEA Games yang tahun kemarin, 2025.
0: Betul. Kemarin SEA Games itu kan dapetnya 1 miliar.
1: Betul.
0: Sekarang peraih emas Asian Games itu dijanjiin lagi sama Bapak Prabowo bonusnya.
1: Berapa?
0: 3M.
1: Wah, 3 miliar. Banyak banget tuh.
0: Bisa beli rumah di Summarecon kita.
1: Bener.
0: Nih.
1: Benar.
0: Oh my god. Dan sementara itu, Kemenpora menargetkan Indonesia meraih 4 medali emas di Asian Games 2026. Sedikit banget ya.
1: Sedikit.
0: Karena mungkin budgetnya cuma 12M ya 12. Buat yang muat ya.
1: Jadi targetnya udah 4 aja.
0: 4 aja deh, jangan kebanyakan.
1: Duitnya
0: gitu.
1: Cuma segini nih, cukup. Ya, okay. Tapi ya saya harapannya bisa lebih dari ini ya.
0: Betul. Kan sekarang Asian Games itu diadakan di Jepang ya kan, 19 September nanti sampai 4 Oktober. Wah, 2026.
1: Udah mau nih. Kita bentar lagi nobar.
0: Udah berangkat
1: nih.
0: Tahu?
1: Udah berangkat.
0: Udah pada berangkat.
1: Wow.
0: Gitu. Kemarin udah dilepas berangkatnya. Saya enggak tahu ya.
1: Oh iya.
0: Yang saya tahu kemarin udah pada dilepas gitu sama Bapak Presiden.
1: Dilepas tuh kayak ada upacara-upacara gitu kan.
0: Iya,
1: ya. Wah, seru banget.
0: Baris-baris gitulah.
1: Tapi semoga ya beneran dapat medali emas. Penghargaannya juga beneran tersalurkan dengan baik.
0: Tapi
1: gitu
0: katanya
1: ya,
0: juga bukan cuma medali emas aja yang bakalan dikasih
1: apa,
0: bonus.
1: Rolex.
0: Bukan. Yang medali perak sama apa sih satu lagi? Perak
1: apa,
0: sama silver.
1: Perunggu.
0: Oh, perunggu. Perak sama silver.
1: Perak sama silver. Jauh banget bahasanya.
0: Perak sama perunggu juga pasti ada hadiahnya juga kalau memenangkan gitu. Oh. Bukan cuma karena emas kita kasih uang, gak gitu juga. Oh. Ada juga hadiahnya.
1: Mungkin kayak perunggu ratusan juta kali ya.
0: Mungkin kalau perunggu 33 kali.
1: Aduh.